0: Wahadu. Tan nyala nari.
1: Insyaallah, insyaallah kita tahu. Insyaallah.